Bineka. Ana dai wongu wa mati pengena. Lache mapura pura da mati pemia yeng. Ngada wino la jichuga mtete nende chamki kutuin. Padam pumia. Taka yinkono. Why matai?

seka anadai wongu wa mati pengena na chima pura pura da mati pemia yeng ngada wino na chichuga mpete nende chamuti kutuyu kada mpumia taka yinkono wai matai